Ani bibi yenchi sene na Abel AB Music. Nkabe kukuta yanya. Apo muimbi omwe tina mutambira nzingo na pitayu ni Manas Nelson Alfredo. Ayaititi Alfred Manas. Pakukara mbaru ya kushangara alikushambali kunyimbo zatu na Love Forever. Pakukara nyimbo ya shina kumatatu na ya shina ya.

Madira kuti inyo pitirizani nthawi yathu apa ndi 19 minutes past 2 19 minutes past 4 dzasezora chidza 9 minutos pano pa iresi ya kumtima kwanu imene ndithu ndi ya Radio Mosambiki imenetu tikulutsa kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete. Kukongoza uko njenga kamchacha kuti ayi ndithu akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Nawonso wa Faustino Armando kunsembedzi ku Samoa uko akuti ayi ndithu akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira maprogramu athu kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete. Kachidzulonga tikano nthambi ina wena kuchokera ku dimba, ena achokera ku munda, ena kuchoka ku ntchito. Chabwina a David Stephen ndi anamagetsi kumeneko kunyanshi ndi anamagetsa kuchitinywa kuti akumvetseratu Radio Mosambiki. Poison kunyamatika kuti ayi akumvetseraso Radio Mosambiki. Kachidzulo kano anzathu kali motani nanga kodi puli pano mukupanga zotani eh? Awo nanga muganizo kuti tingapange titani poti titaniso nanga ife poti titani kale. Akuti kamphepo kakumenya kwinako kaidzuwa kakamapirako kalowa ndera nthambo thamanga kukumbuka kumene kunaliti majuzi kuti kodi kasukumba tinaponya kuti nanga kali kuti kodi akuti kodi kajuzi tinayika kuti kakanga titu kali chayapo chayapo ino akuti ayayayaya ino simudanditsa malire juzi kodi kuzizira kumoti tidanina kwa ife naye kuti makalato ino kobazi imba kwalenadi dembo

0: Mwikiro avasera radio munatiportana bulikira mphimba zakusiyana siyana ande laro tiri kufika nawo makani athu na nchesa ushu bulikira dziko ya Malawi tapalasula mpaka mbalo madziko ya Malawi makamaka madire na Mosambiki pyonseni twira kuti tikwanise makamaka kuva ale achesa na imba nyimbo za kusiana siana. Po wanafuna kukumanya makana ni wansipi ya laro fala njangeni ni pano Antonio Domingo shikumichini ndri kupezwa na nzanga sito itashera. Apo mamuna mkulu Charles Makaka tipangeni kodi dzine nei ya Charles Makaka ndiyo dzina ya papaso penu ndiyo dzina ya miswaswa penu ya kusanzira.
1: Chakutoma dzina langu ndi Charles Makaka. Charles Makaka ku Malawi amati Charles Makaka kuno ku Mozambiki Charles Makaka ndabaliwa pa Mozambiki muno kuchikula pro district ya Doha koma makolo anga chifukwa cha nthawi ya nkhondo anabuka pano kakhala ku Malawi ndeno ku Malawi kuchatakhala maningi ndiye tiri panopo tiri ku Malawi komweko ndithu tikabwera mu Mozambiki limabwera kwense ndi kwathu
0: nguveka kuti mwabalwa mbalo mwa district ya Doha mu province ya Tete.
1: Ya.
0: Kodi muna piaka pingasi?
1: Piaka ndi inazo 39. Dzina limene njapa paso letu. Pa bijeti letu njene letu Charles Makaka. Ndi bijeti letu. Ne kuti mwina njakujera. Amba longa antuwe na kuti njakujera enei. Nada. Njapa jipaso letu.
0: Apo tipangeni matoma chakachanji kuimba baba Charles Makaka?
1: Pa kuimba ndinamba kale komano kuti nzipita ku studio kuti nziziwa mu studio 2005 imene 2005 pali wa igereja wina mati akatolika ku Mozambique tingachire kuti bwanja ama akatolika akatolika ananditenga father wansembe kuti atandona kuti pai yawa analuso maninga ananditenga kupita ku studio kandi jambulisa nyimbo zitatu terechi music kundi jambulisa anthu kudzamba kunimva kuti munthu analuso anthu ena kumati page abe kumati page kuma enda mbabe kale kale 2005 kudzafika tepa anthu kuimba abe
0: anthu mwalonga kuti mwatumwa kale kuimba kodi mnatumira mukuimba mpaka na chino mwakwanisa makamaka kuimba nyimbo zingasi baba Charles Makaka
1: nyimbo ni madzidziwa lini kuti chifuka ndi mango kuimba kuma ale zakwana mwina adele dojimiri zakwana chifukwa nimechaka imene nayamba kuimba hapo mpaka na pano timatusabe chifaja kusowa dinyero nimatusa terechi kumfekela kujusa squatru kumfekela nde zilipo zizinji maningi
0: kumalawi umuma nena 2000 dojimiri nyimbo
1: 2000 nyimbo zina zo namba tilikale kweni ma studio angu na ngono mpaka na yote kupita mpo ma studio akulu zina zo mfekera tepo basi tonse kati patikiza doji wimene 2000 zokwana
0: kodi mbuya Charles Makaka lusone ina kumanika na yemwe ya kuimba nja kuzinza penu nja kusanzira
1: nada hii ndi doledu ndi mene nadipasa Mulungu kubanja kwa twife pano tilipo anthu 9 tilipo 9 ndepa 9 po pa 9 po palibe mbodzi amaimba nata koma Mulungu anasankhula ndekha basi amene ndi maimba komanso anthu ambiri amandidalira maningi olo my graduate otsiana amandidalira maningi ndine ndekha basi ili ndi dombo imene ndipasambo Mulungu basi palibe mbokutenga ndichanjira munthu nditani nyimbo ndimakonza ndekha ntai zina ndimachita mwina ndikagona kuchita kulota kumene nyimbo zicha majibese kwa ndalota tani ni nyimbo chandikumbo kena kutaikumbukira kena kupita naye mu studio likakhala dinyero zilipo
0: kodi ndi mphangwa zanji zinakwatemu kuli mbumba musaimba pya mpisa musaimba pya Mulungu musaimba makamaka thangwi yanji makamaka pakati pa mphangwa zanu zili zinakwatemu pa nyimbo zanu
1: ya ndi saimba za Mulungu basi amene amakhala kuzimva nyimbo za mbiri achina mundi pasenzero ambuye Yesu ndiye mtetezi ambiri akakuzikonda maningi sefa bajwe luso baza kala sefa achina mundi pasenzeru ambuye kolo solomo funa chani ni mango imba nyimbo za Mulungu zoti zowa anthu zowatengera mufumu wa ku Mulungu anthu adzapulumuke ndina imbelini za dziko nada kumano anthu akandichemera pena pali ponse kandi amunisipa kuti funa pamene pakuimba za dziko ine nimapita pompo kafalisa uthenga wa Mulungu kuti ena atendeuke pepo
0: kodi nyimbo zanu mamuna mkulu musachita munangwa che kukhala pansi mbamulemba otai musita kwenda kweni kaimba mu studio otai zisabwera kundoto
1: isabwera ngati kundoto kulemba ine ni magoshitalini kulemba kuti andifuna ndilembe nat ine ndisinapita ku studio ndalota nyimbo kapena ndamva pereka sau ndamva uthenga wa Mulungu uthenga wati kudza maningi ndifuna ndikonze nyimbo nyimbo nimaikonza nyimbo ija ndikaikonza nimangu ikonza osalemba nat ndikapita mu studio muja nimali olwa ku studio ndikapita ama ndona kuti sinimalemba ndipangono pomwe kuti ndikulemba kuti nyimbo ndionere tepa nimaona ngati kudodomeka maningi nimangu menya basi nimaikonza kale kuti ndipange tepa ndipange petepa basi
0: apo munangu achi nyimbo ingadodomeka utainga khala pangono na madodo musachitatane musachitatane makamaka tobera kuti mukwanise kuisasanyira pakulingana kuti nyimbo zano imwe ngabe kulemba nyimbo zano dzisabwera kundhoto
1: nata ndikatulusa nyimbo ile ndimadzai menya nimamudza kuti usaikonze taya ndikubwera munthu ndachiruka ndapezaso nzeru zina zoposa pamene pachi nimatati fudza pafuna tikonze pontho apo nimadzakonza paka na nyimbo ija itswe bwino tiiburuse cha
0: malonga kuti muna nyimbo za kukwana piku piwiri apo kodi pa nyimbo zenezi zinembemwe za kuigreja nyimbo za kupembera alipo analipa otai musalipa mokene musachitatani makamaka
1: ndinene mogopa Mulungu palibe amandipheja kumano anthu akandichemera kundipa sambo kakobiri pang'ono nimachosa dinyero imene kukajambula studio ndikapezambo tikakobiri kanga kajambulisa zio palibe amene amandipheja nata koma nimadzipheja ndekha anthu akandichemerachemera kundifunambo tani mukuona mapastore ena ngati pastore Daniel Vasco Mangani amene amatha kuti pheza tati nyimbo iyi taimva iri bwino maningi inu tatenga dinyero ilipo a dinyero ndilibe atatengani dinyero mukajambule nyimbo imene ndiye kuimba kwache timapanga tepo basi koma palibe pali amandiphejambo sedu kuti a ndi uyu letu amene amandipheja sedu nati
0: apo moto makale kufezera dozi ya nyapi yao penu kulutongi wa dziku ya Malawi kuna kalemu otayu kufezera mbwale nyapi yao pemba chepedzo pera kuti munangu achiluswanu ishipitirize ende kusogolo ndetani
1: atapatapezika kuti munthu wokupheja kuti music azipite pasogolo ine nikakhala wokomera ndikusangalala maningi chifukwa kuti kuimba kwathu kwa nthawi zino kukufunika dinyero ndiye iwe uone dinyero ya panyumba uone tani zimakhabza kunesa nyimbo azinji amadzafika kuti chare simakaka kodi unatusabve nyimbo taide nada udinyero ndikutani kuvuta mukuona kuti akapezeka munthu wopheja zimakhala bwino kwambiri music zija uthenga wambuye umapitabe patsogolo Malawi anthu amakonda maningi kupemphera nyimbo za gospel zimapita patsogolo Malawi chimene chimbachitika ndiyakuti amakhala na munthu amene akapezewa gospel amakhala ni munthu woti akumpheja maningi ndeno example ngati mira kuchinga anzathu ena ngati Thoko Katimba ambiri amakhala ndi anthu oti anawapheja amagwirizana nawo kontrato kuti tipanga tepa koma ine mwaka nthawi zino ndilibe munthu oti amati ku Malawi timati manager ndimati bosi yako amene ndilibe sedoledo yati komano panopo likadayang'anabe kuti kufuna kwa mbuye kudzachitidwe paka na bzikwanisike komano akusake ndiwo akupulometeri ndiwo kuti ndinathandiza tinapanga tepa basi makha kuti basi a Mulungu kupita patsogolo koma ukawuza kutani na nyimbo zanga ndipange ni mwakuti ena ena mapeza kuti nada kuti tione tipange programa iyi mukuona tu
0: kodi pa nyimbo zanu zonsene zilembemu njipi nyimbo yakuti mungaivesera musagwesa nsozi musaphata phuthu kuti ande nyimbo ishi ndikadaimba nyimbo ishi njanga ande yakukwana isakuphatani mtima njipi
1: ya nyimbo imene ine munu wake anthu oti ndikapita pa mbuto ine ndikaimba olo ndiimbe nyimbo zonse asamale pakuipempha ndi mundipase nzeru ambuye solomo mundipase nzeru ambuye ndimene anthu ambiri ndisanabuke pa stage papako amafuna mundipase nzeru ambuye kuti ndiyimbe basi imene timati nyimbo yake timati mundipase